0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Time for more music and inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight Wargi Bandung, siap jadi pengusaha? Saatnya mewujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang. Nah, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini. Pameran berlangsung selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, 29 sampai 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Catat tanggalnya dan raih peluangnya. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 Bandung juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, kemudian juga Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis, serta diskusi bersama para praktisi di bidangnya, sahabat Kelight. Mari wujudkan dan raih kesempatan, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Informasi Anda bisa hubungi Neo Promosindo di 0811-8898-981. Sekali lagi 0811-8898-981, atau Anda juga bisa follow Instagram @info_franchise_expo. Acara ini diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia, AFI, didukung Kelight 107,1 FM, IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries. Semua orang bisa jadi pengusaha.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Take our music everywhere. 107.1

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 KL Light FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KL Light, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat ya sahabat KL Light. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha sahabat KL Light. Bagi Anda yang merayakan di hari raya ini, senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda di Tell to Tell hingga pukul 15 sore nanti dengan beberapa informasi ringan yang menarik untuk dibahas. Silakan sahabat KL Light, sambil Anda beristirahat atau sambil bersantai bersama keluarga, Anda bisa request lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Saya akan menemani Anda selama 3 jam ke depan.

107,1 KLIN FM Bandung Inspiring Sound. Desain dari Ace of Base sudah hadir menemani kita sahabat KLIN di Tell to Tell. Lagu tersebut di request oleh Pak Sandi. Selamat siang Pak Sandi, apa kabar? Tadi juga ada Pak Henry di TKI yang requestnya lagu Love is on the Way dari Saigon Kick. Lagunya sudah diputar ya Pak Henry. Kemudian ada Bang Ayas di Ciwidey. Selamat siang Bang Ayas. Untuk kru dan sahabat KLIN, selamat Idul Adha 1447 Hijriah, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Bang Ayas. Requestnya Billy Preston, requestnya ini ya sahabat KLIN, The Real Thing, You to Me Are Everything. Lagunya ditunggu, Bang Ayas sudah ada. Kemudian ada Kang Reihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat ini saya Nadani Serina, Kang Reihan yang menemani sahabat KLIN di Tell to Tell. Silakan Kang Reihan boleh request di 0812-231972. Kemudian ada Mas Martin, requestnya Seputih dari Agnes and Sahrul Gunawan. Buat yang siaran juga kru lainnya serta pendengar setia KLIN dimanapun berada. Terima kasih Mas Martin, lagunya nanti akan saya coba putarkan ya. Dan sahabat KLIN, silahkan Anda bisa request di 0812-231972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sobat Kelet, Sobat Soshum, saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Soshum Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Soshum Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balesantika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi, jangan sampai ketinggalan keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit kamu secara langsung, karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar fakultas. Soshum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, silakan cek Instagram @soshumtrofeo dan TikTok @soshumtrofeo.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: 107.1.
1: Bandon's inspiring sound.
2: Yeah, help me out.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, masih bersama saya Nada Nisrina di Tell to Tell hingga pukul 15 sore nanti. Sudah hadir ada Mbak Kris, tadi lagunya Another Sad Love Song, diganti lagunya jadi Another Day in Paradise dari Phil Collins. Terima kasih Mbak Kris, tadi lagunya sudah diputar ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, katanya mohon maaf lahir dan batin buat Kanada dan all crew Kelight FM juga sahabat Kelight. Terima kasih Mbak Kris, mohon maaf lahir dan batin juga. Kemudian ada Mbak Sri Rezeki, tadi requestnya lagu If You Remember Me dari Chris Thompson. Salamnya buat sahabat dan penyiar Kelai. Terima kasih Mbak Sri, tadi lagunya juga sudah diputar. Dan juga sudah hadir ada Mas Erlan, lagunya Bridge Over the Troubled Water dari Josh Groban. Lagunya ditunggu ya Mas Erlan setelah ini. Dan juga ada Pak Denny, requestnya lagu To Heart from Phil Collins. Salam sehat selalu buat kru Kelight FM dan sahabat semua. Terima kasih Pak Denny. Sebelum itu sahabat Kelight, ada informasi dulu nih. Di momen-momen Idul Adha ini identik dengan sate, gulai, terus juga rendang sampai tongseng gitu ya. Nah kira-kira sahabat Kelight udah makan yang mana nih? Tapi mungkin banyak dari Anda yang penasaran ya, gimana caranya makan daging kurban dengan enak tanpa takut kolesterol dan asam urat naik. Nah sahabat Kelight, menurut dokter spesialis penyakit dalam, kuncinya sebenarnya ada di porsi dan cara mengolahnya. Dokter

juga bisa memperbanyak sayur dan serat saat makan dan imbangi dengan air putih yang cukup. Selain itu juga sahabat kelet, cara masaknya juga penting. Ternyata daging yang dibikin kayak sup gitu biasanya lebih baik dibanding terlalu sering digoreng atau dibakar dengan lemak berlebih. Dan juga dokter juga menyarankan kalau penderita kolesterol atau asam urat sebaiknya menghindari jeroan dan bagian daging yang terlalu berlemak. Intinya sahabat kelet, makan daging kurban itu boleh dan tetap bisa dinikmati gitu ya, asal porsinya tetap seimbang dan tidak berlebihan. Sahabat kelet, saya Nada Nisrina masih menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

107,1 KL FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat KL, terima kasih Anda masih bersama kami di terima kasih Anda masih bersama kami di Tell to Tell bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat KL, lagu tersebut Jangan Pernah Berubah dari Marcel. Lagu tersebut di request oleh Pak Sandi, dan lagu tersebut ini ya sahabat KL, cukup santai untuk menemani Idul Adha Anda. Tadi juga ada Mbak Osi yang request lagu Pasrah dari Army Kulit, dan juga ada Mbak Maureen dari requestnya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Dan sahabat Kelet, saya masih menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat Kelet, ada informasi dulu nih. Setelah Anda dapat daging kurban, ternyata daging yang baik itu gak dianjurkan langsung asal masuk kulkas ternyata. Ada informasi dari Detik Food, sahabat Kelet, cara menangani daging kurban itu penting supaya daging tetap segar, gak cepat rusak, dan kualitasnya tetap bagus saat dimasak nanti. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan sahabat Kelet, dengan memisahkan dulu daging sesuai porsi kecil supaya nanti lebih mudah saat dimasak ya sahabat Kelet. Dan juga jangan menumpuk semua bagian daging jadi satu, apalagi dicampur dengan jeroan, karena aromanya berbeda dan lebih cepat rusak gitu ya dagingnya. Kemudian kalau ingin disimpan lama, daging sebaiknya dimasukkan ke freezer dengan suhu dingin yang stabil, karena kalau hanya di chiller biasa, daging segar umumnya cuma tahan beberapa hari aja sahabat Kelet. Dan juga selain itu, banyak orang yang langsung mencairkan daging di suhu ruang yang terlalu lama, padahal cara tersebut bisa bikin bakteri lebih cepat berkembang. Jadi cara yang lebih aman adalah memindahkan daging dari freezer ke chiller semalaman sebelum dimasak. Nah sahabat Kelet, untuk mengurangi bau pada daging kambing atau sapi gitu ya, bisa juga menggunakan bahan alami seperti jahe, daun pepaya, atau nanas untuk marinasi sebentar sebelum dimasak. Intinya sahabat Kelet, kita bisa mengolah daging yang benar, bukan cuma bikin masakan lebih enak gitu ya, tapi juga menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Dan sudah hadir ada Mbak Anita. Request-nya Aku Wanita Biasa buat semua sahabat Kelet dimanapun berada. Oke, baik, nanti kita coba carikan. Dan juga ada Chenonon, request-nya Manusia dari Sheila Majid. Salam hangat buat Bang Ais yang punya Ciwide katanya. Dan juga salam untuk gua Solusi Haryanto. Terima kasih. Lagunya ditunggu ya sahabat Kelet. Boleh silakan Anda masih bisa request di 0812 2039 72.

107,1 KLI FM Bandung's Inspiring Sound. Wargi Bandung, siap jadi pengusaha? Saatnya wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini. Pameran berlangsung hanya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Catat tanggalnya, raih peluangnya. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 Bandung juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Mari wujudkan dan raih kesempatanmu, karena di IFBC, semua orang bisa jadi pengusaha. Untuk informasi, hubungi Neo Promosindo 0811-8898-981 atau Instagram @infofranchiseexpo dan diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI dan didukung oleh Kelight 107,1 FM, IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries, semua orang bisa jadi pengusaha.

Morning's Inspiring Sound 107.1 FM. Never Be The Same Again dari MLC. Lagu tersebut di request oleh Pak Rosudewo. Terima kasih Pak Rosudewo dikirim untuk yang lagi dengerin katanya. Dan ini didengerinnya lewat radio analog ya, keren banget. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu Yogyakarta dari Kla. Untuk penyiar, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Kang Nendi gitu ya. Dan juga untuk semua pemirsa. Sobat Kelet, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Tell to Tell. Saya akan menemani Anda Sobat Kelet hingga pukul 15 nanti. Silakan Anda masih bisa request di 0812 0319 72.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Terima kasih jiwa dari Irma Jun dan Stephen Warna, direquest oleh Kang Raihan. Terima kasih Kang Raihan, lagunya sudah diputar. Sobat Klet, tersisa 30 menit kebersamaan kita di Tell to Tell. Silakan bagi Anda yang masih ingin request, Anda masih bisa request, ada beberapa slot lagu lagi gitu ya. Dan Sobat Klet, di Idul Adha ini banyak muncul pertanyaan tentang apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya sendiri atau enggak gitu ya. Nah, jawabannya adalah boleh, Sobat Klet. Informasi ini saya kutip dari rumahzakat.org. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa orang yang berkurban memang dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurbannya sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Biasanya pembagian daging kurban dianjurkan menjadi 3 bagian, Sahabat Kelet, 1/3 untuk diri sendiri dan keluarga, 1/3 untuk kerabat dan tetangga, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Tapi Sahabat Kelet, ada pengecualian kalau kurbannya merupakan kurban nazar gitu ya, atau kurban wajib karena janjinya tertentu. Maka orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurbannya sendiri dan harus dibagikan seluruhnya. Jadi intinya Sobat Klet, kalau kurban sunnah biasa, makan daging kurban sendiri itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur. Kira-kira Sobat Klet udah makan daging kurban belum nih? Nah Sobat Klet, Idul Adha ini bukan cuma tentang menyembelih hewan kurban gitu ya, tapi juga tentang berbagi kebersamaan dan rasa peduli kepada sesama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kel Light FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell hari ini Rabu 27 Mei 2026 di hari Idul Adha ini ya sahabat Kelight. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Nada Nisrina di Tell to Tell dan request lagu-lagu terbaik Anda. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya sahabat Kelight, dan juga lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di hari Rabu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan salam untuk Bu Erlin di Cikuray. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Kelight, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang ya sahabat Kelight. Untuk menutup perjumpaan kita, akan saya putarkan Thank You For Loving Me dari Bon Jovi. Saya Nada Nisna pamit. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kembali kita bersama di After the Light. Bertepatan di hari Rabu ini, bertepatan dengan Idul Adha. Selamat merayakan Idul Adha untuk Anda. Dan kita akan bersama-sama seperti biasa sahabat Kelight hingga pukul 18 sore nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

menunggu di Bandingsound 107.1 FM. Selamat sore sahabat Kilat, apa kabar anda di hari ini di tanggal Idul Kurban ya, Idul Adha. Mungkin di daerah anda saat ini tengah sate, nyate ataupun apa ya. Semoga hari ini membahagiakan, berbahagia dan anda bisa melaksanakan setelah tadi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian potong kambing atau sapi atau apapun ya. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah yang terbaik yang pernah kita miliki, yang pernah kita lakukan. Selamat sore sahabat Gelight dan selamat melanjutkan aktivitas anda di sore ini, apapun yang menjadi aktivitas anda. Ada beberapa informasi yang terkait dengan teknologi yang akan saya sampaikan untuk anda, diantaranya aplikasi yang wajib diaktifkan di WhatsApp, karena saya punya informasi, saya punya cerita. Minggu yang lalu saya mendapatkan WhatsApp dari seorang teman kuliah waktu itu ya. Di WhatsApp-nya itu sudah jelas fotonya benar, foto dia dan nomornya juga nomornya dia. Dan di WhatsApp itu di singkatnya dia meminta uang sekian juta gitu ya. Dan saya kaget karena saya tahu teman saya ini tidak perlu uang. Sudah banyak uangnya. Makanya saya tidak langsung meresponnya. Ini pasti langsung ke penipuannya karena saya tahu persis teman saya ini. Nah, kemudian saya konfirmasi di grup karena beliau juga masih ada di grup. Dan tiba-tiba memang dia menginformasikan di grup itu bahwa nomor handphonenya termasuk WhatsApp-nya sudah dihack. Jadi dengan leluasa informasi-informasi yang terkait penipuan sudah ada dalam genggaman penipu ya. Jadi kita informasikan dan memang betul bahwa nomor teleponnya sudah dibajak termasuk juga WhatsApp-nya. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa fitur yang harus diaktifkan di aplikasi WhatsApp supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sahabat kalian, selamat sore. Nanti akan saya sampaikan setelah lagu berikut.

Bandung Scene by Nissan 107.1 FM. Nah, sahabat kita, berdasarkan cerita tadi, saya juga perlu menginformasikan, walaupun informasi ini mungkin sudah pernah Anda baca di beberapa media atau di beberapa medsos, tapi perlu saya ingatkan kembali karena memang penipuannya sampai sekarang juga masih ada ya, bahwa aplikasi pesan instan atau yang kita kenal dengan WhatsApp merupakan salah satu platform komunikasi utama saat ini ya. Informasi, kemudian chat, kemudian notifikasi, semuanya ada di WhatsApp. Dan keamanannya tentu wajib dijaga. Jadi Anda perlu tahu bagaimana cara mengamankan akun dari potensi dihack atau diretas. WhatsApp memberikan sederet fitur yang mengamankan akun penggunanya. Salah satunya kode verifikasi. Kode ini tidak boleh diberikan kepada orang lain jika tidak ingin akun diambil alih. Dan para penipu kerap menggunakan modus rekayasa sosial untuk mencoba mengelabui korbannya. Oleh karena itu, harap berhati-hati sahabat kita jika ada orang lain yang meminta kode tertentu di ponsel, bahkan jika orang tersebut mengaku sebagai kerabat Anda. Dari beberapa fake WhatsApp, ada beberapa yang perlu diamati. Pertama, pengguna jangan pernah membagikan kode OTP hingga PIN verifikasi 2 langkah pada siapapun. Kemudian, mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun dengan memasukkan PIN untuk PIN yang unik agar atau yang harus dicantumkan ketika registrasi nomor ponsel baru. Kemudian memasukkan data alamat email untuk memungkinkan Anda memulihkan akun ketika lupa PIN. Kemudian pasang kata sandi pesan suara yang sulit ditebak di telepon untuk mencegah peretas melihat pesan suara Anda. Kemudian periksa perangkat tertaut secara rutin dengan klik titik 3 pada pojok kanan atas layar. Kemudian pilih link device atau perangkat tertaut. Jika ada yang tidak dikenal, segera hapus dengan mengetuk nama perangkat, kemudian klik keluar atau logout. Kemudian pasang PIN atau kata sandi pada ponsel Anda agar orang lain tidak bisa mengakses perangkat tersebut. Bisa jadi orang yang menggunakan ponsel menggunakan akun WhatsApp milik Anda tanpa izin. Kemudian, terakhir, jika Anda menerima email untuk menyetel ulang PIN verifikasi 2 langkah atau kode pendaftaran padahal Anda tidak memintanya, Anda jangan menjawab atau klik tautan yang tertera di dalamnya. Ya, itu cara-cara yang praktis yang bisa Anda lakukan untuk menjaga ponsel Anda, sekaligus juga menjaga nomor telepon dan juga WhatsApp Anda.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sins Mading Sound 107,1 FM. Sahabat Gelet, Sobat Soshum, saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Soshum Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. 3 Juni hingga 18 Juni 2026, Soshum Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pasti akan seru dan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat Gelet keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit secara langsung. Karena bukan hanya soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar fakultas Soshum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, silakan Anda cek Instagramnya @soshumtrofeo dan TikToknya @soshumtrofeo.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Sins Wedding Sounds 107,1 FM. Sahabat Kelet, masih bingung memilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, kemudian S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi, jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029. 0812-5223-5029. Atau Anda silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

Fading Sounds 107,1 FM. Sahabat kira, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI kini tidak lagi sekedar dipakai untuk mencari informasi atau membantu pekerjaan. Di Jepang, AI mulai digunakan sebagai tempat curhat hingga meminta saran soal masalah pribadi. Temuan ini terungkap dalam survei Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community pada pertengahan Januari 2026. Dan survei tersebut menemukan hampir separuh perempuan lansia di Jepang lebih memilih berkonsultasi dengan AI dibanding manusia saat menghadapi masalah hubungan interpersonal maupun konflik sosial. Sebanyak 47,8% respon perempuan usia 60 hingga 70 tahun memilih AI untuk minta saran. Angka ini lebih tinggi dibanding yang memilih berkonsultasi dengan manusia, yaitu 37,3%. Temuan ini menjadi salah satu hasil paling mencolok dalam survei ini, sebab di sebagian besar kelompok usia lainnya, manusia masih menjadi pilihan utama untuk tempat meminta nasihat. Sebanyak 45,8% responden mengatakan mereka lebih nyaman meminta saran kepada manusia, sementara 36,5% lainnya memilih AI karena dianggap mampu memberi jawaban yang lebih objektif dan tidak menghakimi. Sementara itu, hasil berbeda terlihat pada respon laki-laki lansia. Sebanyak 57% pria usia 60 hingga 70 tahun masih lebih memilih berkonsultasi dengan manusia. Hanya 25,2% yang memilih AI.

Dennis Wellings, dames en heren, studio Mahasat FM. Sahabat Rakyat, Nvidia akan meningkatkan investasi di Taiwan menjadi 150 miliar dolar Amerika per tahun. Bagi Nvidia, Taiwan sudah menjadi pusat revolusi AI dan dari sana ekosistem perusahaan berdiri untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Jensen Huang, kepala eksekutif perusahaan Nvidia, mengatakan bahwa Taiwan sedang berkembang pesat dan investasi Nvidia akan mendorong ekosistem yang luar biasa bagi Nvidia. Dan Taiwan menjadi pusat dalam pembuatan semikonduktor yang digunakan untuk melatih dan mendukung sistem kecerdasan buatan atau AI dan merupakan rumah bagi raksasa produksi chip TSMC dan Foxconn. 5 tahun lalu Nvidia menghabiskan sekitar 10 hingga 15 miliar dolar Amerika per tahun di Taiwan. Dan untuk diketahui, perekonomian Taiwan melonjak tahun lalu berkat ekspor perangkat keras AI yang meroket dan berbagai sektor industri yang berkembang di berkembang pesat di seluruh dunia. Dan Nvidia sendiri menjadikan Taiwan sebagai pusat infrastruktur dan rantai pasok utama AI global. Investasi Nvidia di Taiwan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan superkomputer, serta pusat riset dan pengembangan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung sih sebanding 107,1 FM. Sahabat Ngilad Berhayat sudah kebersamaan kita di Afternoon Light di edisi Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih sahabat Ngilad atas atensi Anda. Agak dikaudul diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: like I love you.
1: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda di kebersamaan kita di hari spesial untuk umat muslim seluruh dunia di hari ke-27 Mei 2026 dan jatuh sebagai hari raya Idul Adha hari ini ya sahabat Light. Selamat menikmati suasana yang meriah ya dalam sesuatu momen yang hikmat di mana kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan kebersamaan bersama orang-orang tercinta, orang-orang sekitar yang peduli sama kita, kemudian kita bisa membagikan sebagian harta kita untuk berbagi dengan hewan kurban. Aduh, senang rasanya ya bagaimana kebersamaan ke persaudaraan sesama umat muslim. Bahkan saya mendapatkan juga dari salah satu sahabat non muslim yang tanpa sengaja mendapatkan bagian hewan kurban ya, dan katanya saya sangat terkesan dengan hari raya yang dimiliki oleh umat muslim katanya gitu, seperti lebaran ya, tentunya perayaan-perayaan yang terkait dengan ritual keagamaan dari umat muslim membawa kebahagiaan juga untuk umat di luar muslim tentunya. Baiklah sahabat Kelight, kita nikmati kebersamaan kita di suasana soft session spesial Idul Adha yang tentunya akan hadir untuk sahabat-sahabat Kelight dalam memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan di 0812-203-1972 dan kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 malam nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja dari Adi Lidra Praja dan lagu Kembalilah menghantarkan kita untuk memasuki menit ke-31 melangkah dari pukul 9 malam ya sahabat Kilight. Dan tentunya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kilight yang tadi sudah kita nikmati bersama-sama dari pilihannya sahabat Pak Henry di Taman Kopo Indah. Dari Toto, If It's The Last Night, sudah kita putarkan bersama-sama dan kita nikmati. Dan lagu ini jarang sekali kita dengar ya di Kilight ya. Sekarang ada Pak Henry yang menginisiasi untuk bisa diputarkan malam hari ini. Terima kasih ya. Kemudian ada sahabat Mbak Nani yang pilihkan lagunya dari Rita Effendi, mengucapkan untuk all crew, untuk semua sahabat setia Kilight, selamat Hari Raya Idul Adha dan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Lagunya Saling Setia sudah diputar ya dari Rita Effendi. Terima kasih Mbak Nani. Kemudian ada sahabat Tommy Lisantoso yang suka lagunya dari Sunrise dengan San Francisco Street yang baru saja kita nikmati sebelum lagu dari Adi Lidra Praja ya dengan Kembalilah. Oke, kita akan bacakan lagi beberapa lagu-lagu yang dipilihkan oleh sahabat Kilight yang enak-enak lagunya ya. Ada dari sahabat Sandi Kustejo yang pilihkan lagu dari Mary McGregor dengan Torn Between Two Lovers. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada sahabat Anto di Sarijadi pilihkan lagunya dari Richard Gosiente dengan Just For You. Ini lagu lama semua tapi lagu evergreen lah lagu ini ya. Ada Cenonon juga yang pilihkan lagu dari Sheila Majid dengan Mengapa Kasih ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, kemudian ada sahabat Sony Image yang suka lagunya dari Kenny Loggins dengan Meet Me Halfway. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada Ibu Tuti di Sarijadi suka lagunya dari Laura Fiji katanya dengan Good Morning Heartache. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ditunggu saja Bu Tuti ya. Oke. Baik, ada sahabat Lia di Pagasi minta lagunya dari Martina McBride dengan My Valentine. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda juga ya. Baik sahabat-sahabat Kilight dimanapun Anda berada, kami tunggu lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812 2031972.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, memasuki interval kedua dalam Soft Session untuk edisi Rabu spesial Idul Adha 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah ya sahabat K-Lite. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Lite yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Lagunya asik-asik, ada juga yang hanya mendukung ya, seperti sahabat Uyun Ahadiat. Katanya suka lagunya dari Just For You, dari Richard Cosciente, salah satu lagu favoritnya katanya ya. Ikut menikmati katanya. Oke. Terima kasih sahabat Uyun. Sedangkan lagu ini dipilih oleh sahabat Antoni Sarijadi tadi ya, Richard Cosciente-nya, sudah mewakili sahabat Uyun katanya. Kemudian ada Ria di Pagarsi tadi sudah diputar ya, dari Jim Brickman featuring Martina McBride dengan

Dan ada Ibu Tuti Lisari. Jadi oke, okay, tadi sudah diputar ya Laura Fiji-nya dengan Good Morning Heartache. Kemudian ada Retna Puji Rahayu, katanya pilihkan lagunya dari Leon Hines Band ya, I Wanna See You Now. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Oh, ada sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari Malik and the Essentials dengan Kita Jatuh Cinta. Atau salah satunya dari Carly Simon ya, Coming Around Again. Oke, okay, nanti kita puterin deh. Baik, kami tunggu lagu-lagu yang akan kita nikmati malam hari ini. Silakan, waktu kita masih cukup panjang ya, interval kedua masih cukup panjang, nanti ada lagi jam 11. Tapi jangan sampai nanti keburu habis waktunya. Langsung saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Charlie Simon dengan Coming Around Again.

107.1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sound. Haruskah aku berlari dari Freddy Tamaela? Jadi ingat ya, kalau Freddy Tamaela itu katanya punya karakter suara yang mirip Phil Collins, karena memang dia ini adalah salah satu vokalis dari Cockpit Band yang notabene sebagai grup band cover yang membawakan lagu-lagu Genesis, lagu-lagunya Phil Collins ya. Dan belum ada saingannya waktu itu. Kalau ada di Saparwa dulu, sahabat kalian pernah ingat ada Genesis Night, itu selalu penuh gitu ya. Dan kalau misalnya ada Cockpit Band, waduh, kayak apa ya, kayak grup band apa ya, justru kayak grup band luar biasa lah gitu ya. Padahal mereka cover gitu ya, bawain lagu-lagu Genesis, kemudian lagu-lagunya Phil Collins, apa namanya, lagu-lagu art rock zaman dulu gitu ya, Genesis zaman dulu tentunya. Oke, kita sapa dulu sahabat Kelet yang tadi pilihkan lagunya dari Freddy Tamaela, Kang Akos ya. Terima kasih Kang Akos untuk lagunya. Yang tentu ada juga sahabat sahabat Jewel yang pilihkan lagunya dari Chaka Khan ya, Through the Fire. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya, ditunggu saja lagunya. Kemudian ada sahabat Novi yang pilihkan lagunya dari Roxette dengan It Must Have Been Love, sudah kami siapkan juga. Kemudian ada Levin Hudson dengan All I Need, atau Covergirl dengan Promise Me Him. Oke, okay. Saya coba cari dulu ya, Kang Opan ya, ditunggu lagunya. Kang Martin pilihkan lagunya The Trouble With Love Is The Trouble With Love Is dari Kelly Clarkson. Oke, nanti saya coba carikan lagunya ya. Oke, kita nikmati dulu dari Chaka Khan, Through the Fire.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa kita sudah masuk ke interval ketiga atau interval terakhir, dan masih ada kesempatan untuk sahabat-sahabat K-Lite untuk bisa bergabung bersama kami di Softphone Session untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Adil Maulana. Masih ada waktu hingga jam 12 malam ya, baru 4 menit melangkah dari pukul 11 malam ya sahabat K-Lite ya. Sudah ada sahabat Kartika yang pilihkan lagunya dari Falcon Peaks dengan As We Saw the Ocean ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, kita tunggu lagu-lagu sahabat-sahabat K-Lite yang barangkali ingin diputarkan. Silakan di 0812-2031-972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, dengan berakhirnya lagu bagus yang datang dari Courtney Blooding dengan The Color of My Love, mengakhiri pula kebersamaan saya untuk menemani sahabat-sahabat K-Light di Rabu malam kita 27 Mei 2026. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung dan memilih lagu-lagu favorit Anda, dan mudah-mudahan menjadi malam yang berkesan. Dan mohon maaf jika ada lagu-lagu yang kurang berkenan di hati Anda atau mungkin tidak bisa diputarkan malam hari ini, mohon maaf ya. Sampai jumpa sahabat K-Light, dan saya ucapkan selamat beristirahat, menikmati suasana libur. Barangkali kalau misalnya besok ambil cuti, hari Jumat juga ambil cuti. Banyak hari kejepit ya. Tapi kemungkinan besok masih hari tasrik ya, untuk bisa melaksanakan ibadah kurban besok. Sampai jumpa sahabat K-Light, saya Adil Maulana undur pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: وَأَذْبَحُوا بَقَرَةً.
1: Jadi orang yang terpilih dan dipilih untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik dari segala sisi kehidupan kita. Ingat, menjadi yang terbaik dari segala sisi dalam kehidupan. Artinya kita berharap tidak ada sisi kehidupan kita yang tidak baik. Semuanya kita berharap berada dalam keadaan baik. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diingini berada dalam keadaan yang terbaik, itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita bertanya apa itu ibadah, kemarin kita sudah bincang-bincang, ibadah itu adalah keadaan terbaik dari manusia. Nah, ibadah yang dilakukan dengan hanya menghambakan diri kepada Allah, dilakukan dengan mengedepankan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu adalah keadaan yang terbaik. Dan keadaan yang terbaik adalah yang namanya husnul khatimah. Kalau berakhir kematian, kalau dalam keadaan masih tetap hidup, sebutnya berakhlakul karimah, ya, atau khuluqin hasanin, berakhlak yang baik. Apakah kita mungkin bisa berakhlak yang baik? Insya Allah. Karena hanya dengan berharap kepada Allah, semuanya itu adalah nyata di depan kita. Apakah kita bisa berbahagia? Insya Allah. Apakah kita bisa kadang kita tetap dalam keadaan istiqomah berjamaah? Insya Allah. Apakah juga kita dalam keadaan yang boleh dikatakan serba ideal, segala sesuatu itu nikmat? Maka insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk berikan kepada kita segala anugerahnya, segala rahmatnya, dan pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan itu. Ya, tentunya masing-masing kita, ya, masing-masing diri akan mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari yang terbaik. Kecenderungan mencari yang terbaik itulah yang harus kita kedepankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Apakah kita hari ini berada dalam keadaan yang terbaik? Nah, tentunya hanya diri kita yang tahu, dan diri kita lah yang harus mengendalikannya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih hidup. Insya Allah. Sekali lagi, pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih hidup.
2: Recording in progress.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup kita mudah-mudahan bahagia, istiqamah, berjamaah, membaca di hari pertama dari hari tasyrik, hari untuk nyen dendeng, atau nyen untuk kere. Di hari ini ada yang menjemur daging-daging kurban, ya. Kita termasuk yang menjemur atau menjemur diri. Ya, ini yang harus kita uji ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk yang menguji diri dengan datangnya hari tasyrik? Ada ibadah hari ini yang istimewa, Bapak Ibu, ya, yaitu kalau hari ini tidak puasa, itulah ibadah. Jadi kalau hari ini tidak puasa, ibadah. Makanya ada lahar, Bu, aina waktu nebu potram. Jadi hari ini hari diharamkan puasa, ya. Karena diharamkan puasa, maka niatkan hari ini makan dan minum. Nugunah punya, nugunah, ya. Asal dahar dan minum. Disebut genah tena atau naon, Bu, anu dimimiti dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nyuhunkeun ka Allah keberkahan tina rejeki. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Niatkeun ti ayeuna sugan weng ke datang ka bumi tos aya limpahna dahareun gitu, ya. Jadi kita sudah punya nilai pahala. Dan hari ini adalah masih hari merah. Hari merah disebutnya teh hari untuk berkurban. Jadi boleh hari ini berkurban, hari kemarin, hari ini, kemudian besok dan besoknya sampai hari tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ya, yang sudah melaksanakan ibadah kurban hari kemarin, Allahumma rabbana taqabbal minna. Mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya, bukan tanduknya. Yang diterima adalah takwanya. Jadi itu kalau kemarin sudah melandasi dengan takwa, maka alhamdulillah. Kalau kemarin melandasinya tuh tinggal itu tuh maafin pangdenak, wah itu mariwe gue model gitu punya. Ini si eta mah cenah manilitik domana. Itu mah repot kalau udah begitu, itu enggak ada takwa dalam dirinya, ya. Jadi kalau ketakwaan mah apa yang dia mampu dia lakukan pada hari itu, lakukannya yang terbaik. Ibu bapak katanya enggak sempat kemarin, aduh hanya tersempat ayeuna meuli Bu, insyaallah harga hewan kurban poe ayeuna leuwih murah dibanding poe kamari, ya. Kalau percaya silakan buktikan. Dan kalau ingin lebih murah lagi beli hewannya nanti tanggal 13. Jadi kalau sekarang tanggal berapa Bu? 11. Hari apa nih? Kamis, hari Tasrik, ya. Besok hari Jumat. Nah, kalau mau beli hewan kurban yang murah di jalan-jalan itu yang sudah ada, belilah di hari Sabtu, ya. Beli nanti tanggal asar tentunya, insya Allah. Sebab bis pasti mual payu di balik di kakandang. Daripada dibawa ke kandang, biasanya dijual dengan harga murah. Disebut murah karena dia sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kita bukan mencari celah, Bu. Tapi karena memang kita itu harus pintar dalam ibadah dan mengikuti apa yang terjadi di dunia ini. Kalau bisa beli murah, kalau bisa dari yang ada-ada di jalan itu, bawa mobil truk, Ibu beli semua. Insya Allah murah. Terus pelihara. Gitu ya. Nah, tahun depan di bisnis gendai. Masya Allah, ya. Ada nggak yang begitu? Saya udah beberapa kali membuktikan bahwa ternyata di hari ke-13 Tasrik itu harga hewan itu murah, ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita tambahkan kebahagiaan istiqomah berjamaah-berjamaah baca Quran ini dari Saum Tabir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamati Kota Bandung dalam keadaan yang cerah, kemudian juga sehat walafiat insyaallah dengan kondisi badan yang sudah fit setelahnya tentunya kemarin berjuang untuk menyembelih, ya, bagi yang menyembelih untuk memotong ataupun geresel-geresel mencacak hewan kurban kemudian menyate kemudian memakannya. Alhamdulillah bagi kaina sengitnya apa namanya asap-asap dari sate-sate masih terasa, ya. Alhamdulillah. Dari Saung Tafsir Al-Quran juga kita pancarkan ke sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang juga sedang berbahagia. Di ujung sana ada Kang Muhammad Husen di Marga Ayu Raya, Kota Bandung. Ada Kang Irwan Fikri di Bojong Soang, Kota Bandung bersama keluarga. Dari kota Sumedang hadir Teis Yuliati bersama keluarga. Masih dari kota Bandung hadir Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan bersama keluarga. Dari kota Bandung juga Radio Kelait FM Bandung bersama kru dan keluarga besarnya. Kemudian masih dari kota Bandung di Arcamanik ada Ibu L, ya, bersama keluarga besarnya. Kemudian dari masih kota Bandung di Cijerah, ya, ada Kang AA Iskandar, Kang AA artinya AA Iskandar bersama istri tercintanya, ya, yang punya dua nama. Alhamdulillah barokah dengan anak cucunya. Kemudian dari ini yang sudah hadir, oh ya, dari Tasikmalaya Sukaraja di Parung Kadombong bersama keluarga. Teh Yulia Ningsih bersama keluarga besar. Bapak Ibu, setelahnya kita berkurban, tentunya juga kita ingin melanjutkan nikmat kita. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan nikmat membaca Al-Quran,
3: yaitu yang akan kita baca surat nomor 2 ya. Surat nomor 2 yaitu surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-1 ya. Jadi surat Alif Lam Mim ya. Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat pertama. Kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah dengan 7 kali kita pertemuan. Dan bagi yang enggak sempat menyimak isinya apa, enggak sempat menyimak penjelasan-penjelasan dari kitab tafsir Ibnu Katsir, silakan untuk di-upload di channel Yusuf YouTube Jinten TV ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Kalau sapi jantan apa namanya Bu? Atau nanya Bu ya, kita mau ngomongnya yang Al-Baqarah aja ya, sapi betina. Surat ini diturunkan di kota Madinah. Jadi yuk kita pagi hari ini ke kota Madinah. Insya Allah pagi hari ini Bu, Madinah tidak ramai karena para jamaah haji saat ini masih berada di kota Mekah. Sebagian masih berada di Mina, sebagian sudah berada di kota Mekah. Tapi semuanya sudah meninggalkan Padang Arafah dan sudah meninggalkan Muzdalifah. Jadi pagi hari ini mereka sedang nginap di Mina. Ada yang di tenda, ada juga yang di hotel di sekitar Mina. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Jadi surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Disimpan di dalam Al-Qur'an di dalam nomor surat kedua atau setelah Al-Fatihah. Kemudian kita paham bahwa karena surat ini diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah. Isinya lebih berkisar kepada bagaimana pemantapan kehidupan bermasyarakat ya. Kalau di Mekah atau Makkiyah lebih pada penekanan kepada tauhid atau keesaan, bagaimana menghindari hal-hal yang bersifat akan menjadikan kemusyrikan. Sedangkan di kota Madinah, bagaimana surat-surat atau ayat-ayatnya itu mengatur tentang tata kehidupan manusia. Di surat Al-Baqarah ini juga ada yang sudah sangat istimewa kita hafalkan ya, yaitu ada ayat kursi ya. Kemudian ada ayat-ayat terakhir yang biasa kita wiridkan dibaca ya. Jadi ada 10 ayat yang istimewa dari surat Al-Baqarah ya, yang boleh jadi kita sudah hafal tapi mungkin kita harus tingkatkan pemahaman kita. Dari itu yuk kita awali dengan membacanya huruf demi huruf, ayat demi ayat. Kemudian kita nanti akan bacanya dari terjemah dan tafsirnya Ibnu Katsir sesuai dengan kada, kodo dan kodar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa baca sampai ayat ke-7 ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ayat ke-7

Okay.

الحمد لله، اللهم ارحمنا بالقرآن. 11 ayat dari surat Al-Baqarah pagi hari ini kita sudah baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk punya kesempatan terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan kita sehingga makin hari salahnya makin berkurang, dan itu berarti kita bermohon dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan kesempatan untuk makin cinta dengan Al-Qur'an. Ingat kemarin Bu, cinta itu salah satu bentuk dari ibadah. Ibadah itu kemarin dalam penjelasan surat Al-Fatihah menyangkut tiga hal. Yang pertama, dia ada buktinya berupa cinta kepada yang diibadahi. Yang kedua, berupa rasa takut atau rasa tidak ingin jauh ya, untuk bersama-sama tetap dengan apa yang kita sembah. Dan yang ketiga adalah dia selalu tunduk, patuh, dan taat mengikuti kehendak yang kita sembah. Jadi tiga hal ini harus dipelihara: cinta, takut, dan tunduk atau taat. Kalau tiga hal ini ada, itulah yang namanya ibadah kalau kepada Allah. Tapi sekarang ada orang yang cintanya ngomongnya kepada Allah, bibirnya ya, takutnya kepada atasan atau kepada bos, kemudian tidak taat. Mana buktinya? Nah, disuruh sholat hararese, disuruh ibadah talangke. Talangke bahasa Inggrisnya apa Bu? Kejed ese boyotnya bisa ini nanti Bu. Nah gitu, aya berewit, aya lebating saras gitu nya, seueur atuda. Nah gitu ya. Dan tiga hal ini harus selalu ada dalam diri kita: cinta Allah, takut kepada Allah, dan tunduk patuh taat kepada Allah. Tentunya ketika Allah mencintai juga sesuatu, Allah juga menyayangi sesuatu, Allah juga memberikan keistimewaan kepada sesuatu, maka kita juga ikut apa yang dicintai Allah, apa yang diprioritaskan oleh Allah, apa yang dimulia dan disucikan Allah. Di antaranya, jangan sampai lupa, kita tahu bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah. Jadi kita juga harus cinta Rasul. Kita juga harus takwa, takut akan apa yang menjadi yang tidak disukai oleh Rasul. Kemudian kita juga harus taat, tunduk kepada apa yang dicontohkan Rasul. Itulah yang namanya sempurnanya agama Islam. Allah ridho, Rasul melaksanakan, dan kemudian kita mendengarnya sebagai ilmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah Islam. Di Islam itu kita itu cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan kita tunduk hanya kepada Allah. Itulah yang selalu kita sebut kemarin, iyyaka na'budu. Nah, dan ketika kita sudah iyyaka na'budu, kita beribadah kepada Allah, pasti kita sebagai makhluk banyak kebutuhan. Maka ketika muncul kebutuhan, bahasa orang lemah masyallah, kebutuhan Bu, masyallah, kan? Itulah kebutuhan kita yang tidak bisa kita penuhi sendiri. Maka mintalah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah berikan bimbingan dan berikan contoh oleh Rasul, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pagi hari ini di hari tasyrik yang pertama, Allah mengharamkan dan Rasul juga menginformasikan kepada kita, dilarang saum di hari tasyrik. Haram saum di hari ini. Dari itu yuk kita makan minum, ajak teman-teman dalam hari yuk gitu punya imai kerpoe kemes poe semen raja potra ngaja rapau milu punya ya dalam puring lagi cantang tu puasa senin kemis bu ngajak mengajak punya atunya
Tapi hari ini, kalaupun ada yang ngajak puasa, pasti ditolak. Tapi kalau ada yang ngajak botram, pikir-pikir heula jeung naon deungeunna. Nya, namun jeung meh maka mari ge aya, tapi mun jeung sapi nya ayu, atawa jeung pedajapu, atawa jeung naon Bu? Jamal roti poe ayeuna Bu, variasi tinu kamari. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita bahagiakan diri kita, karena kalau bukan diri kita yang membahagiakan, rek saha deui nu peduli kepada diri kita. Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali pagi ini, hari Kamis ya, 28 Mei 2026. Saya Kujang Sinilaga bersama Anda dalam Morning Review sampai jam 9 nanti.

dari Gloria Tales. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat K-Lite. Suasana Idul Adha masih kita rasakan sampai sekarang ya sahabat K-Lite. Dan saya Kujang Sudelaga akan temani Anda semua dalam Morning Review. Mudah-mudahan pagi hari ini kita sama-sama tengah menikmati suasana pagi yang menyenangkan. Dan kalaupun Anda akan menikmati liburan cukup panjang ya sahabat K-Lite, sampai Senin nanti ada beberapa di antara kita yang bisa menikmati liburan cukup panjang. Anda mungkin merencanakan untuk menikmatinya di satu tempat di luar kota. Mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Dan apapun jenis liburan Anda, apapun dimanapun tempat Anda berlibur, bisa berjalan dengan baik.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Andin. Sahabat Kelight, ada satu kegiatan tradisi perayaan Hari Raya Agama Islam yang biasa diadakan oleh masyarakat Aceh, yaitu Megang. Dikutip dari Kemenperekraf, tradisi Megang yang berasal dari kata Mak Megang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan aneka ragam masakan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk ungkapan syukur. Dan tradisi ini biasa dilakukan pada saat perayaan Idul Adha.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama menikmati morning review sampai pukul 9 nanti, dan saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik ya untuk Anda semua sahabat K-Light, menemani aktivitas libur Anda di hari ini.